0: kehidupan saya masa kecil sangat sulit. Rumah saya adalah rumah berupa pondok yang di dindingnya itu adalah dinding dari daun kelapa. Rumah-rumah yang sangat tidak layak ditempati. Saya Niwayan Sukerti, saya sebagai penari Bali dan juga sebagai pengelola Sariwisata Budaya Barong Tanah Kilab. Di awal pernikahan saya bisa membangun rumah. Jadi saya membangun rumah itu sesuai dengan Asto Kosalo Kosali, yaitu tatanan rumah yang ada di sesuai dengan ajaran agama kami, yaitu agama Hindu. Ada tempat suci, ada rumah di utara, ada rumah di barat, ada rumah di timur, dan ada juga dapur di selatan. Rumah itu sangat-sangat berarti bagi saya karena di sanalah anak-anak saya besarkan dengan kasih sayang saya.
1: คุณพ่อเนี่ยไปผู้พิการทางหูหนวกแล้วเขาเห็นผู้พิการทางหูหนวกได้กันเจอความเดือดร้อนด้วยกันเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะเขาเลยแบบช่วยเหลือเกื้อกูลในการแบบสร้างบ้านให้สร้างหมดค่ะจนมาเจอแบบช่วงโควิดเป็นวิกฤตจริงๆค่ะช่วงโควิดระบาดหนักมากแล้วเรารู้สึกว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นแหล่งแออัดหรือมันต้องรื้อถ้าไม่รื้ออ่ะจะอยู่กันไม่ได้นะคุณพ่อเลยคิดหาทางว่าจะทำยังไงดีให้เขาได้อยู่ล่ะคุณพ่อก็เลยมองซ้ายมองขวาอะไรด้วยที่คุณพ่อมียังไม่ได้แหละคุณพ่อก็เลยเห็นว่าไอ้ประตูตรงใต้สะพานนะคะมันหักมันเหมือนเป็นเหมือนเปิดประตูรั้วบ้านนะคะคุณพ่อก็เลยคิดไอเดียว่าเฮ้ยทำตรงนี้เป็นห้องดีกว่าก็คือบ้านของเราอะค่ะบ้านคนไร้เสียงของเราเนี่ยเป็นครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ
0: สามีผมขอที่จะดูแลร่วมดูแลบ้านนี้ด้วยความจำเป็นและหนักใจผมเข้าไปในบ้านนี้Saya harus pindah dari rumah yang di Batu Bulan. Sebenarnya sih ini bukan rumah, tetapi tempat usaha. Jadi karena di sini adalah rumah bukan untuk keluarga saya saja, tetapi rumah bagi banyak orang. Meskipun mereka semua tidak tidur di sini, tetapi barong ini adalah rumah bagi mereka untuk mendapatkan hasil untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk bisa saya tinggal di sini, saya alih fungsikan gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan barongnya ataupun peralatan tari-tariannya.Saya alih fungsikan menjadi tempat tidur. Ini adalah bukan sebagai rumah, tetapi saya alih fungsikan sebagai rumah tempat tinggal. Jadi bisa berlindung dari hujan dan panasnya terik matahari.
2: This was the biggest homecoming I have ever felt and the biggest sense of belonging I have. I said, bus, I have returned.

0: kehidupan saya masa kecil sangat sulit. Rumah saya adalah rumah berupa pondok yang di dindingnya itu adalah dinding dari daun kelapa. Rumah-rumah yang sangat tidak layak ditempati. Saya Niwayan Sukerti, saya sebagai penari Bali dan juga sebagai pengelola Sariwisata Budaya Barong Tanah Kilap. Di awal pernikahan saya bisa membangun rumah. Jadi saya membangun rumah itu sesuai dengan Asto Kosalo Kosali, yaitu tatanan rumah yang ada di sesuai dengan ajaran agama kami, yaitu agama Hindu. Ada tempat suci, ada rumah di utara, ada rumah di barat, ada rumah di timur, dan ada juga dapur di selatan. Rumah itu sangat-sangat berarti bagi saya karena di sanalah anak-anak saya besarkan dengan kasih sayang saya.
1: คุณพ่อเนี่ยไปผู้พิการทางหูหนวกแล้วเขาเห็นผู้พิการทางหูหนวกได้กันเจอความเดือดร้อนด้วยกันเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะเขาเลยแบบช่วยเหลือเกื้อกูลในการแบบสร้างบ้านให้หมดค่ะจนมาเจอแบบช่วงโควิดเป็นวิกฤตจริงๆค่ะช่วงโควิดระบาดหนักมากแล้วเรารู้สึกว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นแหล่งแออัดหรือมันต้องรื้อถ้าไม่รื้ออ่ะจะอยู่กันไม่ได้นะคุณพ่อเลยคิดหาทางว่าจะทำยังไงดีให้เขาได้อยู่ล่ะคุณพ่อก็เลยมองซ้ายมองขวาอะไรด้วยที่คุณพ่อมียังไม่ได้แหละคุณพ่อ

0: เห็นว่าไอ้ประตูตรงใต้สะพานนะคะมันหักมันเหมือนเป็นเปิดเหมือนเปิดประตูรั้วบ้านนะคะคุณพ่อก็เลยคิดไอเดียว่าเฮ้ยทำตรงนี้เป็นห้องๆดีกว่าก็คือบ้านของเราอะค่ะบ้านคนไร้เสียงของเราเนี่ยเป็นครอบครัวช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ
1: Suami saya minta untuk mengelola, ikut mengelola barong ini. Ya, secara terpaksa dan berat hati saya masuk ke barong ini. Saya harus pindah dari rumah yang di Batu Bulan.Sebenarnya sih ini bukan rumah, tetapi tempat usaha. Jadi karena di sini adalah rumah bukan untuk keluarga saya saja, tetapi rumah bagi banyak orang. Meskipun mereka semua tidak tidur di sini, tetapi barong ini adalah rumah bagi mereka untuk mendapatkan hasil untuk kelangsungan hidup mereka.Untuk bisa saya tinggal di sini, saya alih fungsikan gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan barongnya ataupun peralatan tari-tariannya. Saya alih fungsikan menjadi tempat tidur. Ini adalah bukan sebagai rumah, tetapi saya alih fungsikan sebagai rumah tempat tinggal.Jadi bisa berlindung dari hujan dan panasnya terik matahari.
2: This was the biggest homecoming I have ever felt and the biggest sense of belonging I have. I said, "Bas, I have returned."
3: So this is ancestral family land.
2: I said, I'll do something there. This is how it started. We want to connect people and nature. Let's do something. Let's bring children to the farm. And then I can get them to fall in love with nature, and something they love, they might destroy lesser. Nature is community, not commodity. Which means the farm is accessible for everybody and anybody. It's not mine.I do not get disturbed by the presence of people. No. No. It doesn't take away from the home feeling because I like it.
1: Sebenarnya rumah ini bukan rumah idaman. Bukan rumah ideal bagi saya. Rumah bagi saya adalahtidak harus mewah, yang penting nyaman. Jadi yang paling penting bagi saya itu adalah adanya tempat beribadah. Kalau misalkan barong ini sukses dan berhasil mendapatkan hasil yang tinggi, saya bisa menyelesaikan semua permasalahan sehingga nantinya pasti saya punya rumah idaman yang benar-benar rumahSebagai tempat tinggal.
0: จริงๆอ่ะสูงสุดของตุ๊กตาเนี่ยคือตุ๊กตาอยากให้ผู้พิการทางหูหนวกในบ้านของเราเนี่ยค่ะมีอาชีพมีเงินเดือนมีสวัสดิการอื่นๆที่คนปกติเขาได้รับกันถ้ามีงานถูกไหมคะมีงานมีเงินชีวิตเขาก็จะดีขึ้นค่ะแต่ถ้าไม่มีงานไม่มีเงินชีวิตเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่จริงๆบ้านเราก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะไม่บ้านเราไม่ได้ไปไหนเลยคืออยู่ตรงเนี้ยจนกว่าจะตายเลยค่ะ
2: And every rainy season, I want to just say, why am I doing this?
3: Everything's wet. Everything is muddy.
2: I can live like this because I have lived the other life. Had I lived like this, I would aspire to not want to live like this. I found myself and I realized that's all I need. And I found them. From the trees, the birds, the animals, they're all there. There are times where I just feel lonely. I never feel alone, though. Never alone. The whole cosmos walks with me.